0: Saya sekarang buat masa yang lekam aja sila. I'm going to go to the house. Mika mta ingi sila nongko noko ama abo na television le suka tita. Aku rei kuli eri risu mulai ngam koba ka tika le tika tita angka susu nong. Ah, sepi ini mah rau munam sepi sang susu. Arzaki zori peri pimiwa. Ani tika mia hunga sampai la pela pela hegum sama na yena. Entuk lo hosin kesi lagas kujen mat pertai sekar. Isteri so mikir apa apa zero sin zero double 8 7 5 9 4 2. Ini kan nunggu nunggu luar wajah ramba nunggu nunggu kau cungu ini. Sumpu nunggu cara mikir. Eh logo suku ntar um sumpu nunggu kan kita aku pesan kau ini serang kata nunggu nunggu. Siapa yang suka ini serang kata pelik. Ikan tikulnya alright. Walau si zero. Ahei. Ita izaki lemi buki lemara. Ibi la kau dam show. Ewa nule wakula la istiji shayna 24-7 nukumu mandu nukusala cellphone iri karita.
1: Sikiwa ya mwese seto. Ata apa.
0: Ok, sabatiba.
1: Pupuli ya, ya kari pupuli ya.
0: Oh, Dr. Stole ne?
1: Ya, aka ana ama atuwa za mpupu, si mpupula gani.
0: Oh, kari ntungu anaru kumike zona.
1: Yo yo kari ipa zindi ya kwa kutera wani mwango. Aka shopo yi wanga ayo kwa kwa la kia alma tiyo.
0: Ya.
1: Wakalu ya alpo. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Kafe juga kau mana ne?
1: Eh, kita ramah mana kau supaya mai kau mana kita layak saja show kau tu. Kau mana kia supaya kau yang sensar yang kau lah. Ina kau mana kau?
0: Tahu macam apa saya kisah macam mana? Macam saving serb zaman ini nama tiba. Saya sekarang. Isa so mingi sere na kana mbona ka se min rumela ka se marungula ha tin zawili ta dirka Facebook um pa kona ke la makom sa zuma geta kwelo kuning sere ka se am kurka WhatsApp dirka rumela ka se ka marungula ai la kutin ka se tin zawili ti an ke ta lika Facebook eso go bekhe fama ka re felike no man ka ma tende su kora muta bana su na sin dile ba go sungo ke nirka ma pu be ke sin ma jo man kristo na manyi ke ba gorpere na ba shu me am ke ne ke ta ma tose e yitsi mo go bechal ke chokola sungo ke nirka ma kosha bi nine ma se mwana botu mo mtuko ba go sungo nirka tende sa ka sho ka ka se kora mo no fala judgment mo aba yu sin chabalala na bona ke ba go mtuko ma ke to ga ikona ke bele go nin sirel ka te min zero shi sere mar singa ju Richard e u san Richard ba go sire ma tose nirpere ma tose sungo ke nirla ka home 14 si ke sin perke ikona mo no fala mana bumba no tumi ko ba go chokola Semua yang menerima mereka home out for weekend. Ia sesuatu yang mixer zaman mereka mereka mixer. Kau sekarang kau dekat. Iko nama orang mixer ada mereka ada marung guna sekarang mereka kamu bawa kurun lemah tosi. Semua menerima mereka zone full mereka papan sekarang. Iman sekarang Roma nyonyo. Bagus saya sekarang mereka tosi yang pulam. Kata aku baloi Jessica seketelo. Bagi semua yang menerima dengan sa abdul di la karvala lah. Kau sesuatu yang mixer zaman mereka karvala. Untuk kami mixer ini kita harus sim. 106. Aiy cungule. Awal sih hello. Ah hey, oh, we put in charge John. It's a skill, Matiba.
1: Matemula, I mean, I can't forget to put some charge on.
0: Thank you. Oh, kaze Matemula.
1: Thank
0: you. It's a second Matemulo. 42 minutes of mixing, we're gonna get a hour and a half long. It's not a job. We're gonna smoke a grand form. We're gonna lens. We're gonna get more. We're gonna radio. We're gonna share. We're just serving kaze. Lokpik purgen lokpik dah kasih mungkin gue berfonya wala rija wala mixer nak am kena kasih kanong kanong kai cungkole. Irsu mereka kasih mixer usul kasih kanong kanong dela Thomas Chau ke irsu mereka kasih cungkole biru makuman pempe. Kasih ke anda kali irsu mixer usul serfem. Kita makan semua kasih felik kena kita kasih one jump ah ibu ya itu bula bula mena wen. Irsu mereka kasih felik album number 27 lekas mata sana number 27 mixer langgar irsu mereka reji.